Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Pasti masih dalam Rock and Breakfast ya. Untuk suasana pagi hari ini dan masih bareng Mei di sini hingga tuntas nanti di jam 9 pagi. Yang belum tersenggol tadi siapa ya? Pak Oko di Trenggul di sana, selamat pagi Pak Oko. Semangat untuk rangkaian aktivitas, ditunggu ya, sudah ready. Single yang di request pagi ini, Pak Budi Wirawan juga di seputaran Supratman yang hadir. Bu Jero Koming di Dau Uma. Oke, siap Bu Jero. Lanjut ada Pak Leo Romero. Selamat pagi Pak Leo, semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Semoga kabar baik selalu, ditunggu aja. Karena singlenya juga sudah ready. Yang masih ingin atensi, tentu masih ada waktu ya. Langsung saja ke via Facebook kami Suara Sunari dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

FM, suara suneri pecinta, suara suneri. Lagi-lagi uang, kata Niki Astria yang sudah membuka untuk single-single dari Blatty ke musik Indonesia dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Masih bareng Mei di sini, kata Das, jam 9 pagi nanti. Semangat juga buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, selamat pagi semuanya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi pecinta suara suneri, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Gianyar terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK per 19 Agustus 2026, sebanyak 164.386 warga Gianyar telah mendapatkan pelayanan CKG. Angka tersebut mencapai 94,88% dari target intermediate sebanyak 247.530 jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Ninyoman Ariyuni mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan program sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Secara akumulatif, realisasi tersebut telah mencapai 65,01% dari target intermediate sebesar 46% sasaran tahunan. Sementara itu keseluruhan sasaran CKG di Kabupaten Gianyar mencapai 538.108 jiwa. Ariyuni menjelaskan pemeriksaan dalam program CKG tidak dilakukan secara seragam. Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing sasaran. Dan pemeriksaan dasar itu meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh atau IMT, kemudian lingkar perut dan tekanan darah. Masyarakat juga mendapatkan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan indikasi seperti pemeriksaan gula darah dan kolesterol. Selain itu dilakukan screening untuk mendeteksi faktor risiko maupun penyakit tidak menular atau PTM. Nah, meski capaian CKG sudah mendekati 95% dari target intermediate, Dinas Kesehatan Gianyar tidak ingin berhenti. Memasuki semester 2 2026, sejumlah strategi percepatan itu disiapkan untuk mengejar target pemeriksaan terhadap 538.108 jiwa sasaran hingga akhir tahun. Dan layanan pemeriksaan nantinya diperluas hingga ke Banjarbanyar dan pusat kegiatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan CKG untuk mengikuti pemeriksaan tanpa harus menunggu datang ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, Dinkes ke Gianyar itu akan memastikan petugas di fasilitas kesehatan melakukan input hasil pemeriksaan secara real time ke dashboard Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian, perkembangan cakupan pelayanan dapat dipantau secara lebih akurat lagi. Dan tak kalah penting, Dinkes ke Gianyar juga akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Nah, dengan berbagai strategi ini, Dinas Kesehatan Gianyar optimistis cakupan CKG dapat terus meningkat dan menjangkau seluruh sasaran sebanyak 538.108 jiwa hingga akhir 2026.

0: Tidur, Pak.
1: Halo, sayang. Aku gak... Kamu bisa di...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips akan hadir kembali. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini bareng Mayan tadi di sini untuk intips ya, informasi dan tips 2 jam ke depan. Ingat tuntas nanti berakhir di jam 11 siang. Silakan atensi ke via WhatsApp dan Facebook yang terbuka untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Intips, informasi dan tip hadir ya, ketengar ruang dengar Anda. Tetap semangat juga buat Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Lagian Dewi juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jaga selalu kesehatan ya, semuanya senantiasa selalu sehat untuk sepanjang hari ini. Kalau kita bicara tentang sehat ya, sehat adalah kondisi saat tubuh kita itu bebas dari penyakit dan semua organ berfungsi dengan normal. Nah, bagaimana dengan bugar? Tentunya kita sering mendengar sehat dan bugar ya. Apakah sehat itu bugar atau sebaliknya bugar itu sehat? Oke. Kalau bugar sendiri adalah kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenaga penuh tanpa cepat lelah dan masih punya sisa energi. Jadi di sini orang yang sehat belum tentu bugar, tetapi orang yang bugar biasanya sudah sehat. Nah, kalau begitu ada baiknya ya kita intip pecinta Suara Sunari apa itu bugar dan sehat ya. Bagaimana perbedaannya? Kalau pengertiannya sudah kita simak ya secara singkat saja. Sehat adalah kondisi saat tubuh bebas dari penyakit dan semua organ berfungsi normal. Bugar, kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenaga penuh, tanpa cepat lelah dan masih punya sisa energi. Oke, kalau gitu kita akan intip nih perbedaan sehat dan bugar. Karena penting sekali ya untuk memahami perbedaan antara sehat dan bugar. Seseorang yang sehat belum tentu bugar, sedangkan seseorang yang bugar sudah pasti sehat. Kesehatan adalah kondisi bebas dari penyakit, sementara kebugaran adalah kemampuan tubuh untuk berfungsi secara optimal. Sebagai contoh, seseorang dengan berat badan ideal dan tidak memiliki penyakit kronis itu dapat dianggap sehat. Namun, jika orang tersebut mudah lelah saat berjalan kaki atau kesulitan mengangkat beban ringan, ia belum bisa dikatakan bugar ya. Oke, lalu apa sih ciri-ciri tubuh bugar itu? Kita intip sesaat lagi ya. Selendang merah untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Manjat.

hangat ya dari miliknya di Silitonga yang sudah hadir untuk Anda. Kita langsung ngintip ciri-ciri tubuh bugar ya. Tubuh yang bugar itu menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari tubuh yang hanya sehat. Ada beberapa ciri utama tubuh bugar, diantaranya fisik prima, itu tidak mudah lelah, selalu energik, memiliki kualitas tidur yang baik dan tidak mudah terengah-engah saat beraktivitas. Sementara mental stabilnya, mood terjaga dengan baik, memiliki kemampuan konsentrasi yang fokus dan tidak mudah mengalami stres. Untuk adaptasi yang tinggi, tubuh mampu menyesuaikan diri dengan berbagai beban fisik tanpa menyebabkan kelelahan yang berlebihan atau cedera. Ya, apakah ciri-ciri itu ada dalam tubuh Anda? Berarti bugar ya. Oke, bagaimana sih cara mencapai tubuh yang bugar? Tentunya mencapai kebugaran membutuhkan kombinasi ya dari beberapa faktor gaya hidup. Ada beberapa cara efektif untuk meningkatkan kebugaran, diantaranya adalah aktivitas fisik atau olahraga. Jadi lakukan olahraga secara teratur seperti aerobik dengan intensitas sedang selama 150 hingga 300 menit per minggunya. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kekuatan, daya tahan dan juga kesehatan jantung. Kemudian pola makan sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak dan juga biji-bijian ya. Hindari makanan olahan, minuman manis dan juga lemak jenuh. Masih ada yang lain tentunya, jangan kemana-mana.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89 Kabupaten FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Semangat pagi semuanya. Tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Masih bareng Medis ini untuk intips, informasi dan tips cara mencapai tubuh yang bugar. Berikutnya adalah dengan beristirahat yang cukup. Jadi tidur selama 6 hingga 8 jam setiap malam sangat penting ya untuk pemulihan dan regenerasi tubuh. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi dan peningkatan risiko penyakit. Kemudian manajemen stres, kelolalah stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi atau mungkin yoga. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Ya, pecinta suara sendiri, tentu kita pastinya banyak manfaat yang memiliki tubuh bugar. Di antaranya peningkatan energi, lalu penurunan risiko penyakit. Kemudian juga peningkatan kualitas tidur, peningkatan mood dan konsentrasi, dan juga peningkatan rasa percaya diri ya. Jadi pecinta suara sendiri, sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh Anda untuk senantiasa selalu sehat ya. Oke, bugar adalah kondisi yang lebih dari sekedar sehat ya. Dan ini adalah tentang memiliki energi dan kemampuan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jadi dengan mengadopsi gaya hidup sehat yang mencakup olahraga teratur, pola makan yang seimbang, istirahat yang cukup, dan manajemen stres yang baik, setiap orang pastinya dapat mencapai tingkat kebugaran yang optimal. Nah, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentunya bagaimana cara meningkatkan kebugaran, jangan ragu juga untuk berkonsultasi dengan dokter ahli atau ahli gizi ya. Pastinya mereka akan dapat memberikan saran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Ya, jaga selalu kesehatan Anda ya, dan salam sehat untuk semua. Dan pastinya pecinta suara sendiri, sudah kita intip bersama definisi dan fokus utama dari sehat dan bugar ya. Juga ciri-ciri kesehariannya. Yap, saat lagi kita akan memasuki segmen yang kedua intips ya. Informasi dan tips seperti biasa untuk suasana hari Sabtu. Kita akan kehadiran sang bintang tamu dalam satu jam bersama. Ada siapakah nanti di segmen kedua? Pastinya jangan kemana-mana, tetap stay di sini ya. Di 89,4 FM Suara Sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM, suara sendiri, saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.744 rupiah. 1 euro setara dengan 20.844 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.332 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.813 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.4

Yahut Beeng, nonton film berduaan. Dalam mobil sembari pacar-pacaran.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan suara khas tersebut dan juga lagunya. Oke, siapakah gerangan? Yep, betul sekali ya. Benyamin Sueb pagi hari ini hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam Intip 1 jam bersama ya. Masih ditemani bareng Mei di sini enggak tundas jam 11 siang nanti 1 jam ke depan kita akan simak single-single milik dari Benyamin Sueb ya. Ya, Benyamin Sueb sendiri adalah nama yang tidak bisa kita lepaskan dari dunia seni dan juga hiburan Indonesia. Sebagai aktor, komedian, sebagai penyanyi, sekaligus sutradara. Ia berhasil membangun karir gemilang yang penuh dengan prestasi dan kenangan. Ya, Benyamin Sueb kelahiran Batavia 5 Maret tahun 1939. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 5 September tahun 1995 pada umur 56 tahun. Beliau seorang seniman serba bisa legendaris asal Indonesia ya, yang menjadi ikon kebudayaan Betawi. Ia dikenal luas sebagai aktor, pelawak, penyanyi, dan sutradara yang sangat produktif semasa hidupnya. Ya, untuk itu pecinta Suara Sendiri pagi hari ini kita akan mencoba intip ya profil dari sosok seorang Benyamin Sueb. Sang multi talent kita ya. Kita simak dulu satu nomor berikutnya tentunya sudah tidak asing lagi untuk Anda, tetap di sini ya.

Ya, 89,4 FM suara sendiri pecinta, suara sendiri kompor meleduk dari Benyamin Sueb ya, hadir untuk Anda. Halo Benyamin Sueb. Kelahiran 5 Maret 1939, wafat 5 September 1995 ya. Adalah seniman multitalenta asal Indonesia yang berkiprah sebagai aktor, komedian, sutradara, dan penyanyi. Dalam perjalanan karirnya, Benyamin berhasil menghasilkan lebih dari 75 album musik dan berperan dalam 53 judul film. Prestasi yang luar biasa membuat namanya tercatat dalam daftar The Immortal 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa yang dirilis oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Ya, pecinta suara sendiri, kita intip coba ya pagi hari ini riwayat pendidikan seorang Benyamin Sueb. Benyamin menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Taman Madya yang berlokasi di Cikini, Jakarta. Melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Taman Siswa Kemayoran, Jakarta. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Benyamin sempat melanjutkan studi di Akademi Bank di Jakarta meskipun tidak sampai selesai ya. Dan bagaimanakah karir seorang Benyamin Sueb? Ya, beberapa pencapaian penting dalam perjalanan karirnya diantaranya adalah karir di dunia film. Benyamin Sueb memulai karir aktingnya di dunia perfilman Indonesia pada tahun 1970 dengan peran pertama di film Honey Money and Jakarta Fair. Dalam perjalanan karirnya, ia membintangi lebih dari 50 film dan menjadi salah satu aktor paling dihormati di Indonesia, dikenal dengan peran-peran humoris dan karakter yang khas. Beberapa film terkenal yang dibintanginya antara lain Intan Berduri di tahun 1972, di mana ia memenangkan penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia 1973. Kemudian Sidul Anak Modern 1976, salah satu film yang membuatnya semakin populer dengan peran sebagai Dul seorang anak Betawi yang penuh warna. Benyamin Biang Kerok 1972 dan sequelnya yang menjadi ikon komedi Indonesia, di mana ia memerankan karakter yang lucu dan menghibur. Benyamin tidak hanya menjadi aktor ya, tetapi juga terlibat dalam pembuatan beberapa film, menjadi penulis cerita dan sutradara. Ia dikenal sebagai pionir dalam menggabungkan unsur budaya Betawi dengan humor yang khas dalam film-filmnya. Nah, selain berkarir di dunia perfilman, Benyamin Sueb juga sangat dikenal sebagai seorang penyanyi. Ia menghasilkan lebih dari 75 album musik selama karirnya dan menjadi salah satu pelopor musik Betawi yang dipadukan dengan unsur modern. Beberapa lagu ikonik yang dinyanyikan oleh Benyamin antara lain Bengawan Solo yang diaransemen ulang dengan nuansa modern. Kemudian lagu-lagu bertema humor dan kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kehidupan Betawi. Ya, Benyamin juga dikenal sebagai komposer dan pengatur musik yang banyak berkontribusi pada musik Indonesia dengan gaya yang khas dan tentunya mudah dikenali oleh masyarakat luas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.

0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Atom, atom.
1: Tuak manis.
0: Atom.
1: Tuak.
0: Atom.
1: Tuak manis.
0: Atom, atom.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Benjamin Sueb ya, duet barengnya dari Yani lewat Tukang Tuak sudah hadir untuk Anda. Baik, kita akan lanjutkan kembali pecinta Suara Sundari satu jam bersama Benjamin Sueb dalam Intips ya, bareng Maidy hingga jam 11 yang nanti. Benjamin Sueb sendiri tidak hanya berperan di depan layar ya, tetapi juga berkontribusi di belakang layar. Ia mulai menyutradarai sebuah film pada tahun 1976 dengan film Happy's Local yang juga ia tulis cerita dan skenarionya. Benjamin juga menjadi penulis cerita dan produser dalam beberapa film yang dibintangi seperti Duyung Ajaib 1978 dan Buaya Gile di tahun 1974 ya. Benjamin Sueb memiliki perjalanan karir yang panjang sebagai aktor dalam industri perfilman Indonesia. Banyak sekali ya film-film yang sudah beliau bintangi. Dan yang pastinya pecinta Suara Sundari, kita akan intip kembali nih lagu-lagu dari Benjamin Sueb ya sebagai seorang penyanyi. Jadi Benjamin Sueb ini adalah salah satu legenda musik Indonesia yang dikenal dengan lagu-lagu Betawi dan juga humor khas dalam karyanya. Beberapa lagu populer dari Benjamin Sueb diantaranya Si Jampang, sudah kita dengarkan, Jakrik Genggong, ada Tukang Tuak, Keluarga Gila, Tukang Saldo, Tukang Becak, kemudian juga ada Tukang Loak, ada Ngibing, masih banyak yang lain ya, Mak Minta Makan ada juga ya, Kicir-kicir, Makan, Main Congklak, kemudian juga Telepon Cinta, ada Bayi Tabung, kemudian ada Telepon Umum, ada Nostalgia, ada Sang Kodok, Biang Kerok bersama Al Haji, dan masih banyak lagi yang lain. Lagu-lagu duet juga ada ya, beberapa diantaranya bersama dengan Ida Royani. Kita akan simak kembali satu nomor duetnya ya, Hujan Gerimis untuk Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Orang lagi dingin, mata dia lagi dingin, panas, panas, dingin, panas, dingin.

89.4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari, masih samar-samar ya Benyamin Sweb ya, aswai sudah kita nikmati bersama. Dan yang pastinya Benyamin Sweb ini meraih berbagai penghargaan atas kontribusi luar biasanya dalam dunia perfilman, musik dan juga komedi Indonesia ya. Berikut daftar penghargaan yang pernah ia terima. Untuk Festival Film Indonesia di tahun 1973 itu menang sebagai pemeran utama pria terbaik untuk film Intan Berduri. Kemudian di tahun 1977 menang sebagai pemeran utama pria terbaik untuk film Sidul Anak Modern ya. Anugerah Musik Indonesia di tahun 2018 dianugerahi Legend Award atas kontribusi dan warisannya dalam dunia musik Indonesia. Kemudian di 2022 diberikan penghargaan sebagai pengakuan atas perannya yang besar dalam dunia komedi tanah air. Ya, pecinta suara sendiri, profil dari Benyamin Sweb ini adalah bukti bahwa dengan dedikasi dan juga kecintaan pada seni, seseorang dapat meninggalkan jejak abadi yang dikenang sepanjang masa. Oke, semoga bisa mengobati suasana kangennya terhadap single-single kocak dari Benyamin Sweb ya, untuk suasana satu jam bersama di Intip Informasi dan Tip. Terima kasih banyak atas lembut atensi Anda sampai di sini menghadirkan Intip. Dan pastinya jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir Sweet Memories ya. Tetap setia hanya di 89.4 FM Suara Sinari.

0: sekalian.
1: Ya, bagaimana dong, di sana kan udah penuh.
0: Mana kek?
1: Ntar dicancingan semua deh.
0: Gak.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai, halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories ya. Edisi hari ini di lembaran Sabtu 22 Agustus 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Dedek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sama bangun-bangun, yo. Capatin memedih, kok, Dedek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dedek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof, ada nih sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Sui Memory, suara sunyari.
5: When I first saw you.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, you are still the one ya. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 22 Agustus adalah hari ke-234 dalam kalender Gregorian. Dan Anda, pecinta Suara Sunari, mungkin belum tahu peristiwa-peristiwa apa saja, terutama peristiwa penting yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 22 Agustus. Di tahun 1286, Prasasti Padang Roko ini mencatat Raja Kertanegara dari Singhasari menjadi memberikan arca Amogapasa kepada Raja Tribuanaraja dari Dharmasraya. Di tahun 1864, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, penandatanganan Konvensi Jenewa pertama yang melahirkan lambang palang merah untuk korban perang. Di tahun 1945, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia PPKI memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi untuk hari peringatannya, yaitu Hari Internasional Memperingati Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama atau Kepercayaan. Pecinta Suara Sunari, ada juga Hari Susu Nabati Sedunia, World Plant Milk Day, tepatnya hari ini 22 Agustus. Dan pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan dari Mariah Carey, One Sweet Day, spesial untuk Anda. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

89.4 FM Suara Sunyari, Jennifer Ras, ada The Power of Love. Sudah diedarkan untuk Anda ya, pecinta Suara Sunyari, tepat di jam 12 siang waktu Bali nanti. Kita akan tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan puji Trisandi untuk daerah Bali dan sekitarnya.

the slum was slum. Slumpy, slumpy, slumpy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, edisi hari ini kita satu jam bersama Bruno Mars ya. Pecinta Suara Sunari, biografi dari Bruno Mars ini, nama aslinya itu Peter Jean Hernandez ya. Jadi Bruno Mars ini lahir pada tanggal 8 Oktober 1985 ya. Jadi Bruno Mars ini dikenal secara profesional sebagai Bruno Mars ya. Sebagai seorang penyanyi lagu-lagu dan juga multi-instrumentalis ya. Jadi tempat lahirnya itu ada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Nah, pekerjaan dari Bruno Mars ini penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, penari dan juga multi-instrumentalis ya. Jadi ini aktifnya dari tahun 2004 sampai dengan sekarang.

89.4 FM Suara Sunan.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories ya untuk edisi hari ini di lembaran 22 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Dinamika Keroncong tepat di jam 1 siang. Saya Yulia, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bareng Yulia Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini 22 Agustus 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Dinamika Keroncong masih menemani Anda bareng Yulia ya. Dan kali ini Yulia mau menyapa buat Bapak Nyoman Sukarya dari seputaran Jalan Nangka. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Dinamika Keroncong ya. Kembali lagi. Selamat siang buat penyiarnya Dinamika Keroncong, Peka Aldo dari Bedulu Gianyar ya. Sangat terhibur nih dengan lagu-lagu keroncongnya. Terima kasih, tetap jaya di udara Suara Sunari keren. Terima kasih sudah bergabung di ajangnya Dinamika Keroncong ya. Oke, ini tadi lagunya siapa ya? Yang mana nih? Tadi nih ya, lagunya dari Buntoro, Perasaan Pada Waktu Itu ya, dan juga ada Setangkai Bunga Mawar dari Sundari Sukoco. Itu yang sudah diputar tadi di menit ke-36 ya. Selamat siang Mbak Yulia, request pasang Bola Mata ada. Makasih ya buat Dinamika Keroncong ada Bapak Wayan Tirtayase. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada selamat siang Nang Eka dari Warung Ajistun di BTN Sanggulan Kediri Tabanan hadir ya. Request lagunya The Power of Love tadi sudah. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan selamat beraktivitas ya. Ada Ibu Sonya dari Denpasar juga, terima kasih. Ada Agung Dharma dari Gianyar, terima kasih sudah bergabung bersama Dinamika Keroncong ya. Kali ini pecinta Suara Sunari, Yulia putarkan lagu Padi Yang Menguning ya dari Toto Salmon.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, ada sapu tangan dari Gesangnya. Pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini, lembaran hari Sabtu 22 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari. Anda masih ditemani bareng lagu-lagu keroncong sampai di jam 3 sore nanti. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu country special untuk Anda. Baiklah pecinta Suara Sunari, saya Yulang bertugas tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita bakal sambung lagi. Kalau tadi sudah ada satu lagu yang saya hadirkan dari Alan Jackson ya. Untuk kali ini kita beralih saja dengan lagu dari Eagles. Untuk Anda pecinta suara Sunari, Lainey Ash.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kalau yang satu ini adalah lagu country milik dari Dolly Parton yang hits di era tahun 78, Heartbreak Express.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Ya, kita sudah dengarkan Toby Keith, How Do You Like Me Now. Selamat sore buat Anda yang masih bergabung. Wina lanjut lagi dengan menghibur Anda dengan satu lagu country, Travis Street dengan lagu Trouble. Setiap orang selalu punya masalah, tapi masalah itu untuk dihadapi, bukan untuk dihindari.

0: Country Special, Suara Sunari.
1: 89,4 FM, pecinta Suara Sunari. Ya, kita akhiri dulu Country Special sampai di sini untuk berlanjut di Sweet Memories.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, saya mikirin.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

0: Sweet Memories in Everyday, only on 89.4 Suara Zunari.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara senari. Masih ada lagu lainnya juga, meskipun nanti kita beralih ke lagu reggae ya. Terima kasih dulu nih, Anda masih setia bersama saya di sini. Kita sambung John Sakada dengan satu lagunya, If You Go.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.
3: FM ya, pecinta suara Sunari. Sekarang kita beralih ke lagu Ragu Lege. Dan ini sudah ada The Twinkle Brothers dengan satu lagunya Stand I Through The Calm.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Stay tuned at DTM.

You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sundari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sinari.

0: dari Wings Food.
1: Feel the groove, feel the vibe, only on Chesnai 89.4 FM, suara sendiri.

Feel the groove, feel the vibe, only on Jazz 9, 89.4 FM, Suara Sundari.

0: the pattern once more. 3, 6, 9.
1: 12, 15, 18.
0: 21,
1: 24, 27. 30.
0: Yeah.
1: 30.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sinergi.

Ya, selamat pagi. Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM Suara

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah ke lapana ke? Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sunroof ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Come on everybody, it's time to rock and roll. Good morning.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Les Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat pagi hari ini dalam Rock and Breakfast bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas perakhir nanti di jam 9 pagi nanti.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Halloween sudah diruntuk Anda, semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini. Yang sudah membuka rekan aktivitas, apa kabarnya semua? Semangat ya. Walaupun suasana hari Minggu, aktivitas jalan terus. Oke, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi the way ya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi pecinta Suara Sunari, insiden kebakaran kembali melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung dan Pasar Bali pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 12 WITA. Berkat kesiapsiagaan armada di lokasi, jago merah yang sempat membakar gundukan sampah berhasil dijinakan hanya dalam tenggat waktu 17 menit. Kenaikan suhu udara di area TPA disinyalir menjadi pemicu utama munculnya titik api, alih-alih faktor kelalaian spesifik seperti lemparan puntung rokok. Dan hal tersebut disampaikan oleh Dwi Arbandi saat dikonfirmasi kemarin. Dan guna mengantisipasi potensi kebakaran akibat cuaca panas ekstrim, pengelola kawasan sebenarnya telah menyiagakan personil beserta armada pemadam. Dua unit tangki air bernosel disiagakan penuh di tempat, didukung pengerahan tiga alat berat masing-masing dari Pemprov Bali, Pengkop Denpasar, dan Pengkap Badung untuk mengisolasi tumpukan sampah agar kobaran tidak meluas. Langkah respon cepat tersebut sukses melokalisasi area terdampak yang diperkirakan seluas 15 meter kali 5 meter. Usai api padam, petugas langsung beralih melakukan penyiraman intensif guna pendinginan. Dan dampak operasional dari peristiwa ini terhitung minim. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan armada kerja yang dilaporkan. Dan sesaat setelah proses pendinginan tuntas, lalu lintas truk pengangkut sampah menuju TPS Suwung langsung dibuka kembali. Dan sebelumnya rekaman video yang memperlihatkan asap membumbung tinggi di atas tumpukan sampah TPS Suwung sempat viral dan menyedot perhatian warga di media sosial.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, masih lanjut dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Kita sapa dulu yang sudah atensi, selamat pagi dulu Pak Ari Dinamika. Kemudian ada Pak Kayuku Setiabudi yang hadir juga. Selamat pagi, semangat Pak Dewa Apel. Semoga segala aktivitas berjalan dengan lancar untuk Lewin sudah mengudara. Kita sapa juga, selamat pagi dulu Pak Agung Piangka. Oh, ditunggu Pak Agung ya. Ntar ditunggu singlenya, kita cari dulu ya. Lanjut, ada siapa di belakang Pak Agung? Selamat pagi dulu untuk Pak Nyoman Adidol. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kemudian selamat pagi buat Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi yang sudah hadir juga pagi ini ya. Semangat untuk rangkaian aktivitas, kita simak single berikutnya.

Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.

0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari dari miliknya Green Day sudah hadir untuk Anda. 56 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini, Rock and Breakfast masih hadir bareng Mei di sini. Ingat tuntas nanti berakhir di jam 9 pagi ya. Yang dari request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, mohon sabar dulu ya. Baik, pecinta Suara Seniari yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Seniari dan masih ada waktu untuk Anda ingin atensi. Langsung aja melalui via Facebook kami Suara Seniari atau silakan melalui WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Selalu untuk Anda ingin atensi, langsung aja melalui via WhatsApp dan juga melalui via Facebook kami ya. Oke, yang sudah atensi kembali, selamat pagi buat siapa ini, Bu Jero Koming di seputaran Daumo sana. Sayang sekali untuk Holly Davernya tadi udah dari Dio ya, di lagu ketiga setelah lagu kedua setelah lagu opening tadi. Mungkin baru atensi nih Bu Jero ya. Oke, bisa yang lain dulu Bu Jero Koming. Lanjut, me ucapkan selamat pagi buat Papa Ketut Rai Sumardinata. Semangat Ketut Rai, semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar untuk sepanjang hari ini. Satu nomor yang direquest akan segera juga menghadirkan untuk Anda ya. Yap, yang ingin atensi sekali lagi masih ada waktu, langsung ke Facebook dan WhatsApp Skid Row, kita nikmati bersama.